Ujama bathi ke kwakungumuntu omfishane kodwa ke okhuthele ozazisayo. Bathi ke ngumuntu owayinolaka esheshe ukucasuka wayengenandaba namuntu. Bathi ke wayethanda ukudlala ngomkhonto. Uzokhumbula ke emlalele ekhaya ukuthi ke lapha na ke ngokwedlule sasikade ke lapha na ke sikhulume lapha na ke sibuka lapha na ke ngempela ke indaba kaphunga nomageba undaba sibabheka ukuthi ke baqhamuka kanjani lapha kumalandela noZulu njengoba sengishilo ingakho ke manje ke sengithi ke ake sibheke lapha na ke uJama ke yena ke kuthiwa ke ngumuntu ke ngempela kwenendaba namuntu bathi ke wayethanda ukudlala ngomkhonto wayekhonzile wayekukhonzile kakhulu ukuciba akangangokuthi ke esabusa ke wayedlalela nasekucibeni abantu bakhe kuthiwa ke lapha kuJama ke wazi wakhuzwa lapha ke amadoda amadala amtshela ukuthi ke hey umthetho kawukhethi noma ngabe ke kuthiwa ke umuntu oyinkosi engakanani kodwa uyasebenza kuye lo muntu lo ungavinjwa yilutho umthetho wawuyeka ke lo mkhuba uJama wakhula waba inkosi

0: Yeah, boy!
1: 107.6 FM. Asibulandela kwakho. Kulifazo kubalulekile. Ungumuntu FM. Fala wena ngokusinelela. Siyabonga.